0: Dios abang yang kasih turun tadi kan pun saya. Apa yang saya yang justru bayar dari kan yang masih tangguh pada ini. Jadi apa sih tadi kan bayar dapat ni so aku leh. Pasal pasal soal itu semua tu tanda. Aku
1: rasa dia kalau yang nanti bayar kali apa pasal pasal bayar kali ni pasal. Tapi bayar yang mana lagi ni hamil asma. Apa yang aku sih pernah kau pernah kita baru sab.

0: Sistema Sangai pada tipe rekopur pada pengaksa tetap semua kita rezeki orang kalau mata hanya berat dan kali kerenca.
1: Bakteri dapat pada kapan sepura kali rekopur dia.
0: Arti kemantan.
1: Lagi mah isu kemar bukti sesuatu kali ko ada sahaja sama mengenai kole. Serupa mana sama lain pun terpakai sakit usah. Beberapa tanah yang kuhai esire adhan manis tangan sama upostin kuhai sakti sahaja kita sebagai sangha sudah kanali amrut terbetul.
0: Istan tokoblah isu cuk mandir Tuhan mah semai dihana sehat berzi.
1: Lagi mah isu kemar bukti sesuatu kali sastra.

manisnya disebutkan dalam pasal-pasal dalam kitab itu di dalam perbincangan. Pasal-pasal yang telah kanker di kata ini jadi berbicara. Sosmia atau tadi kejadian kohate iswas dari hos. Atau kata surat cinta hos. Kalau punya sentai lagi, nak turun tahu nanti kita surat cinta nilai jangkai di hos. Apa tadi kalau semua tengah kalau lagi? Kita berhenti sunnah-sunnah.

0: Kristen Tanah Tanah Kristen tak demi kerana ayam kerjaan Chinese kai so sebagai surat si terima.
1: Radio Berwarna FM Duala, Zahid Mazari Sandis.
2: Kita mengajar dia, dia kisah sesuatu kesadaran, dia tidak terlepas. Dia tidak ada istibat, dia tidak ada

dikira menangannya pasukan pas murah pinggir dan bagi perda pesikat Jepang menopos penetas murah pinggir dan bagi perda bagi kata berarti kata sadi berarti tim kata masih berarti hak kata masih berarti para kata masih berarti sop berarti sop isu kata masih jari sendiri dan bagi perda kata setelah kata kata kata kata kata kata kata kata kata Pasal perlu usia minas kita di mana terkait pertama terbaik sanksi sederhana panik pertama perlu atau pasal yang pasma sudah dihampiri sahaja dihan panik khusus polisi ke luka baik ni berdekatnya awak ribu pasal panik apa nama tadi sebagai pertama awak sama usia pasca baik ni dekatnya panik keadaan hidup seperti terkutuk Asalnya itu sangat perikannya berbiasa negara pada tiap tahun ke tahap khatrat kelihatan berbiasa di perairan lekai pada tiap tahun ke tahap khatrat kelihatan bersama akhirnya bukan sila perikannya berbiasa negara melihat negara perikannya tidak perlu ada terpakai terpusat bahan perbaik sehingga perikatan kamu perikannya tidak hidup baik karena panik. Terima kasih.

0: sifat sebelumnya sudah jadi kalau sudah itu bukan sifat.
1: Dari sempurna jauh di mana pada seperti setan terasa yang terhati setan yang terikat.
0: Sifat itu semua sifat terhati sifat itu.
1: Apa sih keadaan? Ibadat. Nanti aku pernah terlepas di semua sifat dari terhati sifat aku pernah terlepas di semua sifat dari terlepas di sini.
0: Kalau
1: pernah berusaha untuk berusaha untuk berusaha untuk berusaha untuk